0: Mchongo mito chedo vapurukiri vandarika na uraji Musambiki Tavia kuverenga masoko ya Dumakuru Omaji provincia Josefala manengera mno inyambani Musoro o masoko Ate kuchongole wana kuzali kwa kamu kumatongonda mvura pano padra balabaira Muno mo provincia Josefala Mazuva ale kuzari Unazova kamu kuchituruka Mgondava mchukuchamiswa kamu kushirongo chushpiri Chukuba kwa ko mugeri chukuma Pedo po mutengo unu kwa nakuita Mazana marongo muna o vagare go mutundu o inyaminga Mudiste tushirongo mamuno mu provincia Josefala Ndivona kamu nyamwaka uno Mbarukua nika no magezi Ishesepo ijuari Mgondava mcho mabasa kamu akava achitiwa Kukulihua ko magezi ko mutengo kamu unu kwa nakuita Zana o vagare go mutundu uwari Agano amwe ndiona kama ndito masoko de makuru omuno Musofala menengera no inyumbani ngondi miyo chindao poverengo ne kuna jiri kondi ni Bartolomeo Fun komchin chombepo munova na Rogerio Matralla Kufunungula kwa masoko de makuru muno Musofala pamuno inyumbani tananga kuti kuchongolewa kuzalihwa kama koma tongonda mvura kufira pano papeira muno mu provinsi ya Josefala ati mazuva ari kuzali zvinosova kama zvishituruka zvesepo izvari ngondava chokujamiswa kama koshirongo chospiri chokuva kwa kama ko mugeri chopopomesa mkuma ati mutengo kama unokona kuita 12 joma kilometa mukati mukuva kwa kama ko mugeri ijwa Mugeri jo popomesa kokumwa yovura menengera no jimwene no imwene kumwa jesepo ijwali ndizvona kamu zvirikuva zvishiitiwa kuitira mazuva ari kuzari mugeri ijwali kamu jive chishanda muno pano pabeira Soko irwari, ndirona kamo lai ziviswa, esposa chino choviki no munyore o hutongi o ino provinsi ya Sofala va Manuel Rodriguez. Mukati makuchereke jwa kamo kozuva gumi o mwichi unu wakatutu ati zuva rinozwi Africa decentralization menengira kamo no gugumuku o mutundu. Va Manuel Rodriguez vavika apa vachinanga kuti nyamwaka uno uhutongi ndiona kamu unova ushipindirira mukati ushipekeja huzivi kana hungware wakadakaja kuitira kamu kuvisa magaliro akadakaja kuna vagare pomwe pokamo no bungano romuno munyika ngati zvenyu kuvereketa kwavo
1: Neste momento está a decorrer portanto a parte final da construção da bacia de retenção das águas na parte do Estoril E com a conclusão deste grande investimento do governo da República de Moçambique, nós conheceremos na próxima época chuvosa.
0: Ati zvino kuri kuizwa kana ari kuoneka mabasa ndiona kamo ari kuguma kumbiri kumagumo kuvakwa ko mugeri mugeri kamo okupomesa kokumwa kuvira mudrahunda jo kastoriri kwapi mugeri uwari Ndiona mugeri kamu o makilometa anokona kuita 12 mugeri wari kamu unozova kushibesa shukuru kamare vagari vopano padroba lobeira muno mu provincia Josefala Tenotenda kuti no kujamiswa kamu kumugeri uwari vazinji vantu vaineseka kuzalihwa kamu na motongonda umvura pangari yo makuvuro no mugeri uwari tenotenda kuti nyatwa ngozi unozova kamu ichituruka kuna vagari vopano padroba lobeira Kwa inga kuvereketa kumunyoli ohutu wangi omuno mu provincia Sofala, ngondava, jo matongeru akadakaja jo mutundu, menengere kamuno gugumuko omuno munyika kana muno mu provincia Sofala. Diviri mwenije, munyoli ohutu wangi omuno mu provincia Sofala, va Manuel Rodriguez, vanangaje mkudari imi.
1: O governo aposta, trabalha para a melhoria da condição de vida do cidadão moçambicano. É assim que os cidadãos devem sentir que a governação local responde
0: Ati hutongi ndiona kamu urikushanda mukati mukuvisa gugumu kumenengera kamu no magaliro akadakaja kuna vagari kana vabarwe mumuno munyika iyo Mosambiki nosondozo ati hutongi ndiona kamu unopindirira Uchita zvesepo kuitira kamu vagari menengere kamu no vabari kuivo ino nyika yo Mosambiki vave no magariro akadakaja zuva na zuva. Kuitira zvese kamu zvirikuva zvichioneka kamu no hutongi ikudavira ko ndango zvesepo kamu jinova zvichioneka kazinji kwazvo ndango kamu jaka ringana nengam kushata kamo kwa magaliro okuncha no sondo so hutonge kamo lukike swesepo kuchira kamo bungano rive no magaliro akadakaja pangari po kushata kamo kwa magaliro okuncha. Wengashu kufereketa mnyoli ohutonge omuno mu provincia Yesofala va Manuel Rodriguez. Mgondava jo kuchireke jo kamo kwa zuva gumi omweji uno wakatutu ati izuva rinozu Africa decentralization menengera no hukukumuko ojimutundu. Sule kama kusoko ili vapurikiri vandika na varati Msambiki, jino kama ndakwenda mu provincia yo inge mbane. Ndinote muchongo mijo mdoni wango.
2: Mudistritro gofuru kumkurero kwenye provinsi yoyo inyambani kwa kurwa nika kushituruka ndevo yontenda yo Spanyola. Aliswarungo pabasa rukwa nika rishizwa, rukupekeja mpango ya karongeka, akuna magari wa mtundu uwari kutiva sineni kile kuna ntenda iwari yo Spanyola. Rimwe kumabasa rukwa nika rishizwa, ikucheka cheka sora mpiripire mu nyumba javo, hapa mwepo no kuvisa zese stini kwa pi kununyanya kubadira na mtunga jino pera ntenda yo Spanyola. Soko rare kwa kuna mbasa o Radio Msambiki mba Mashama Nelson na kuri mtunga meriro mbasa o homi mujumai nozito zohube siri va Mashama Nelson vare wakuti ngopa basa iluwari mu distritro gofuru kuru kuturuka ndewu yontenda yo Spanyola kwa pikuwa wakushi nyore kwa pedopo mazena matatu makumasere na posa vandu vashigomba ngontenda yo malaria mtengo wari unukomba kuturuka kungaizo mfane niso no gorera pinda do 2025 kwa pikuwa kava kushi ashiwa pedopo mazena masere makumasere na mfumba mwe vandu vashigomba ngontenda yo Spanyola
3: tivemos uma redução
2: akunja kwezoaro tukwa nika kubanisa azi majuya zungu nika na mtunga jino pera ntenda yo Spanyola na kulibasa na kabarishizwa kuna mweji wa Nyahonga pa unu mkuvu tukwa nika kejo mpanga kwa nge kango kubatisa azi majuya zimwe zimwezo angokuti mundu angatamawea akubata mkati mwredi mshkutera anorumwa ngo mtunga jishizo pera ntenda yo Spanyola taiduru jila mazi a Mashama Nelson na kuri mtunga meri mabasa ohomi mujumai no sito sobesele mudistritu ro govuru kumkuriru kweno provinsi yo inyambani kwape ndavere ngani kuna soko inini Armindu Masingi.
0: Tuchiri pakati poko musumuli rangi masoko wa demakuru muna msofala menengera no inyambani ngondimi yo shindao. Jino ngatisonye munda ngandiro masoko. Pedo po mutengo unokona kweta mazana marango muna ovagare vo village yo inyaminga mu district cheringoma muna mu provincia sofala ati nyamwaka uno vana zova kama chisizwa no magezi. Kwa api jesepo izwali ngondava jo mutengo unokona kweta zana po vagari ndivona kama marakonika no magezi. Mukati mo makore anakona kuita mashano apindari mu district iwali kamu yakava isinyolera kuchincha ko zvisinchi kamu chokusiana siana kazinchi kwazvo ko mabasa kamu o magezi kuvira kujimutundu chokusiana siana kosia suleko izvo ati magezi ayawali ndiona kamu rikuva achivoneka jimwene mutundu kamu chokusiana siana kuvira kumutundu o inyaminga. Soko ili, ndiruna kamura gunde iswa no mkuru wane antongamrida kumabasa o mavaki wana, menengera no mabasa kusiana siana kuvira inyaminga, va Daniel Augusto, kwa piva sivisa kutijino, mdra hunda kamu jino kwa nakuita hajo kana ndhatu, po mdra hunda jino kwa nakuita gumi na tatu, ndhatu mdra hunda jomutundu uwari, ajina magezi, no zondozum jirukuvetera mko magezi. Kuchungule kwa no kuzali kwa kumatongonda umfura pano patiro balabaira muno mu provincia sofala ati mazuva ari kuzali jino zuva kamu jishituruka jwesepo izwali ngondava joku jamiswa kamu kushirongwa chospiri choku nyenge jehwa kana kuvakwa ko mugeri joku pomesa mkukuma. Imutengo uno kwa nakweta gomi na piro makilometa o mugeri kamu jirukuva jichiva kwam ati mugeri izwali jikuguma kumbiri. Mabasa kuna ndona kamu anazova ashi jamwa mukati mokushandiswa kamu kumgeri ijuari mazuva alikuzari. Soko iri, ragunde suwa shposa chuviki pano pabera no mnyore ohutongi omuno mu provincia Yosofala va Manuel Rodriguez. Jesepo ijuari ngondava jeho kuchereke juako zuva gumi omweji uno wakatutu ati zuva lova shipirnozwe Africa decentralization menengere kamu nukukumuku ojumutundu. Muhushe mukurum oshikwata cho mutambo o nyara o chikwata chinozi Instituto Superior de Mutasa Yomanika va Elder Nunes ndivona varikupumba apa kuti chikwata icho varije vonyeri ndivona kamu vavam vashibisa jera kuna chikwata zvepano pa Drobo Lobeira mukati mumpikizano unosipuri yopuramento muhushe mukuru chikwata ichwari vananga kuti nyatwa iwari ndiyo nam inohurija sure kamu kumpikizano jomutambo o nyara kuvira muno munyika yedo yo Mosambiki nozondozo mutambo chedo kamu ajizogumi intambo va Elder Nunes vaishubuya kumpiri kusviki kana kusumana pano pa Drobo Lobeira mukati mukunyiswa kamu nushikwata chonozi Sporting chopano pa Beira mukati mo mucho ura kamu o shpiri opuri yo apuramento kuda kwenda kamu mpikizano mukuru omuno munyika unozi basketball. Wenga mdangandiro maso kumpurukiri wangu kama unodikana ora jumsambiki. Jino ndakuvia jeno limweni soko lo gumisira linoti. Pedo pomutengo kama uno kwa nakweta mazana mwanga muna ovagare vomutundu onyaminga mujistrito yesheri ngoma. Muno mu provincia jesofala ati vanazova kama unyamwaka uno vashisizwa. No magezi kwapi pomutengo kama uno kwa nakweta zana valikwanika kama no magezi. Ati mukati mumakore kamu anakona kweta mashano apindari mu district iwale kamu Shiringoma. Vakava vashinyorera jizinchi jo kusiana siana kazinchi kwa shukamu kuchincha. Kumutundu uwali tirikunanga mukati mumabasa kamu o magezi. Ati magezi ewale kamu ndiona alikuwanika mujiposto jizinchi kamu jo kusiana siana kuvira mutundu o Shiringoma. Kusia sule izwari ati dimingo lino mkuru wane kamu antunga mlito kumabasa umaveki wana menengira kamu no amwene mabasa kusiana siana kuvira mu distrito yochengoma va Daniel Augusto vazivi savasinanga kuti mutundu kamu jino kwa nakwita ntatu mdrahunda jino kwa nakwita ntatu jo village yo Inyaminga nchakadi hajo ndijona jichavetera kamu kudihuavo mkumagezi. Ati jimwene mutundu vagare vo mutundu ijuare kamu jinuwanika mudistritu Shiringoma vakadakara nko kuti varikwanika no magezi mukati mumakirometa kamu anokona kuita gumi. Va Daniel Augusto vagondesa kuti hutonge urukita zvesepo mukati mokunyengejera komabasa o magezi kuitira jimwene mutundu kamu jive no magezi. Ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
3: Temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por um lado, são bairros que estão afastados num raio de 10 km quase da vila, e por outro lado, tem a ver com a capacidade dos nossos postos de transformação, os PTs. Então, a capacidade.
0: Até Gino, já deu o mutundo na mudar junto Gino quando a cuita nato, de Jona Camu, a de Shiba Kwanika no Magezi, Ngokuti Chirkwanika Ndambo no village, yo mu distrito. Nozondozo ati imutundu kamu jo makilometa kamu anokwana kuita gumi jinokwanika ntambo no village nozondozo kamu zvinotisa kuti magezi atame kuguma zvakanaka zvimwene zvimpingo mpini yekutama kamu kuvanika nomuchini jakadakaja kana jingakwanisa kundandamusa kana kukovanisa magezi kuvira mudrahunda jesepo jomutundu o Inyaminga. Nozondozo, mabasa kamu njona kuwa chitiwa kuitira mutundu mdarahunda jisepo kamu njo Inyaminga jive no magezi. Kwa inga kuveriketa kumukuru wane antunga mlito kumabasa umaveki wana, menengera no amwene mabasa kufira mudistritu Shiringoma va Daniel Augusto. Ngondava joku pandara ajwa kumabasa o magezi mudistritu Shiringoma muno musofala.

0: Atijidi nungo, Radio Musambika ina nungo. Takatuma Bartolomeo Funyo wenda kaya kubuya novalimi ngatizwe.
1: Mukuo wovalimi. Chirongwa shinotolojira, marimiro matsva, kunyengedzera kwaje kuti mukote ole mbeu yakawanda.
2: Mchonga mijo vapurukere vanodikana vora Mozambique ndirikwanika mtundo osombrero mu distrito yokaya muno mu provinsi ya Sofala mukati muchirongwa chedu ka mushomarimwa kwapi apa ndirikwanika na machibaba kama na kwana kweta maviri imachibaba vanolima zvisinshi kama zvokusiyana siyana kuvira mtundo uwale kama osombrero baba chokutanga bida kuziva zina lenyu lokwana
3: Paulo Jonki pa salam happy
2: Baba Paulo Jonki pa salam happy mukwanika pano pa osombrero makaba Kapan?
3: Dah kapal apa nak?
2: Mula mula mangan apa?
3: Dah kita sesingguan tak nafian. Namun
2: muzi mula.
3: Namun muzi nafian nazi sih nazi apa nak? Nanti kita baca kuli ma.
2: Kuli ma.
3: Kuli ma mafun de tuzi inje ortali sen mali ma basi.
2: Amuri mumpunga kuna?
3: Mumpunga nuali masal goreng na wakaf mumpunga kuna kuli dia bona.
2: Wakacha.
3: Tiap wakacha songgol jua.
2: Kuna kaputi zira mukuli mengi.
3: Zina tukulima zumapira, zumapira, zumabonole, zumita watarisa, zina tukulima ifu masilo.
2: Mjoka dakati, maitaka mumurimi umtundo osombrero muno mdistritu yokaya, provincia ino yosofala, kurido ino provincia yosofala. Mungati buncha kutu, vese izwale jo munurimaro, munurimira kurja kumuzi novana, munurimira kutengesa.
3: Nada, tino tengesa zwana zinangu zwana kujija ushikora, tino tenga zuzini zwa tengesa, tuneo madispeza kutana wana ushikora.
2: Muna wana mangani?
3: Indaraja novian, ana, zuana.
2: Kunanga kutuweza, jomunorima, muno bisha padoko, muenda wakamu kutengesa, kutiramana, wenda kushkola.
3: Wenda kushkola. Noita deme.
2: Kunanga kutekurima kwenye ukwale, muna wale kana kitali, jino kwa nakutamuka.
3: Naita duas kitali. Duas kitali.
2: Chini.
3: Zangai nini, sini.
2: Nolima, nchini, mabonore.
3: Mabonore, zmapira. Jadi nol dimensi. Mumpunga wana kuita bom, perikir gorena kita zua. Si.
2: Menuri mana simbal? Enyo, no makaja. Enyo, mana beso no utong?
3: Utong ni mana udah dinero. No cuma cigina, cigina jat pada jat 5 mili, berarti jat cigina. Nee, so tu project kita. No kita mampu ya aku muntu.
2: Nanga kuti shirongwa hutongi vanokumbira kama zvuri zvishano kana 5 mm kazi mukati mukurimisa
3: wa majita so akupeke jinada so anopeke chaumwe aiwa isi tisi ati package
2: ngenyi
3: atiziwe
2: makaenda vakukumbira kondoni
3: chama dokumenti atipiwe ne
2: vanokumbira kuti muite mapepa kona si. Kana madokumenti
3: si. Maya atakaita maya ne zvekupa zvekupiwa
2: ngozvape zvoka muzvako izvo vakapingura ngozvape zvo vakananga
3: akati mari yakona yakava gorene yakachadoroka gore tingata gore kuti naziona kuti munapowa
2: Wado mkati vunja kamo mananga apa mnulimira kamo kurja na kutengesa Unanga kute kutengesa ukwado mtengesa la pano pakaya Munendavo gurungo za dondo kana bera
3: Na tengesa pano so ando kubera nangwa na uya tenga Tenga zuma sabora chinchina tenga
2: Mtengesa ma sabora?
3: Matengesa
2: Mtengesa mtongo ni sabora?
3: Sabora chisakiti no jitambo 1200, 150 Chisakiti no tengesa
2: Mtengesa la makorensi?
3: Makorensi no tengesa so gurungo ya ita kashumbari batata sote sebora takaita padoko
2: sebora makaita padoko mambatata amesu

0: Ya inini ndina oleki so ndinobata inini ngowana wangu ngomkaji wangu basi entao zondozo ningona pa zawanda tambe ndichotengesa ndona useme tikaje ndando pisa tambe umwewe pa ndibetseyo nosekekeka ndompasa tambe chindima cha 50 cha 100 ate ansiti zivamente andina mezi mo metrabaladore tentao ndinawapochera pa mwezi nada trabaladore ndinini na mukaji wangu na wana wangu eza
1: matomuka imwimwi na maina
0: na maina
1: novana batobata mapacha yetu batendenye
0: kulima kulima
1: pechinjala
0: ndizona
1: waro apa mafunde mananga zvino orta nevizinchi kamwe chokusiyana siyana mafunde aya wale kunanga zvokuti mabonore aya wale imwimwe munonimira basi kurya kunyumba iyo mwega amutengesiwe kuvhira kwapi
0: tinotengesa zingobuda zvakawanda zingobuda zvakawanda taitusu tambe titoona nada apa itusu hatina sinku hatina deje ntawa para tione deje metikaji nodikana kudini titore mafunde edu titore muwajedu ntawa tiende kotengesa para tonero mponero ntawa tinotengesa efona kutengesa kwa chidea ndidea mezi tinotengesa achiveze saku galoni lata prokepa itusu munopo hatina chokuita porque tingaita titengese logo duma veje ntawa tolaika nditusu ntawa tinoita efoma ya ekonomia padoko totengesa totopoya ndati tingaona kutenda tirofilitu atinazo chimweni ndati ntotorazo tenda kotengesa ateya tsiti zivamente ndidea mezi
1: nchakade amzukuli mampunga nyamwaka
0: nyamwaka ndalima maje pa ndizona zondinona ngalo kuti zvirubuda bho ngandawayenyu shiri zokawanda utambe shiri zokawanda shiri shiri zopeja mpunga shiri shiri zese zakauya menyu ndiyo mafundi tambe mafundi azinyi kamwe nda atopera tambe ngo shiri tave maji padoko kumutengwe pa kunyepera moyo toita kuti baja ndibaja ni baja ndibaja
1: baba apa sana mbapasa vananga kuti mutundu uno kamo mnacho kamo kubeso no jitratori johutongi kana hu governo ino distrito yokaya imwimwi vazinchi kamo vakaita tsamba vakanyola tsamba kana kutala tsamba avazivi kudavihwa avazivi kupinguhwa anashika vazivi kamo imwimwi vakakumbiravo ji kana tratori mwendavo kamo kulimisa
0: ya inini ndizikukumbira ngenyi ndaiti aondhoyo atotanga azikupiwa endao inini ndindoendao ndinopiwa atanga wene auzikutendiri uboyo konforme endao ndisaka inini tambe ndotofarakari utambe kiri mezhi mwanziki ndingoendao inini endao zviro zake zinogara mezhi makuuza endao zandifarakarisi ndizona kuti aweni mezhimo azikutendiri uboyo endao inini ndindoendao tambe nokara mezhi makuuza endao purisa sempre deya mezhimo tingati ti kulangalira governo pa tinolaika entao nodikana mesmo governo itusu tikale pombere entao governo isale masuri mwedu entao tingati itusu masuri governo kumbere epa atina chokuita nodikana itusu chakutanga titange ngosimba redu entao zachiwiri entao governo ataonao tambe nada uyu nodikana kumbetsa kutangira pa simba rako entao nodikana kuti utange ngosimba ra boma boma epa towanda Mosambiki muno towanda entao nodikana chokutanga mezho tanga ngo simba rako entao kwa simba rako po ndizona inodo kubetsa otora se 500 mili entao tora territory de entao wenda kopejesa kumunda kwako entao jezo toenda ndizona forma za tunoita
1: waro apa zvimweni kuti inga izviwale imwimwe kamwe munorima nosimba renyu nomakacha enyu amuna chibesero kureva kuti munorimira kamwe hachibasi kurya munorimira vapodoko zvakawandeya munotengesavo kuitira kamwe kuponesa muzi kana besavo vana vadoko kuchikorayo waro imwimwi zvotinoda zvekuziva nga izviwale kunanga kuti kurima ukuwale imwimwe makatanga kare kunanga kuti mukati mukurima ngo zvapi zvomakaita nodinyero kana nofuma iyo yokutengesa zvenyu kamwe zvemarima
0: tabao ndezvo ndakatanga kurima pa zvandikutangawo tambe kuita zvimabhuloku bhuloku zangu para kudini kuakambo tambe nyumba yangu prokepa munhu nemundu gore negore ndao unozaraika ndao toenda ndao pelomeno togara nongozalembaransa para wana piana majijake pa chikuru maningi chatu strovari manduli ki ndi mvula ya kuma ndio ikawandisa maningi porque yakana maningi ndao produto neka buka mezi ma conforme nanga manena funa ifitai ndao problema ki itusu ngumvura ndoyo tio tinobata mamindamo enda apana possibilidade pa titengese para enda chitembo pleno lembrança ya masure so tina lembrare ya oferente basi ya kumbere basi tavere porque possibilidade porque ana kawanda ki utengese para uchiti ekonomia no sikenga ana kulaika ngonjara pa zinonensa
1: unaona mangana
0: ainini ndina oito ndina oito familia
1: vese vanochija
0: anojija anojija umwe ambira ali madesima ambira ali setima umwe ali sexta abandina no
1: zvona vawanda vadakurha pona basi ngobaja
0: zvinonesa
1: baka
0: taveri zvinonesa utiro toita tambe majapa auzi kubuda ko forme nada utiro buda tambe majapa ndizvirwe pa azvibesi sempe nazvo
1: zvinohwaro kana kitarungana jojo marimo chimabonore kana mafunde
0: emabonore ndina trash kitare ntao yo twiro ndakaita umwe imeyo gorelino ndakaita goreli umwe imeyo ntao emafunde kweza mpunga tambe pandaita umetade azikuguma umwe kitare azikuguma masempe ngomutendo
1: kuzopera kutsva
0: nehe zopera kutsva kutsva ngemashiri auya zopera kusazese ndizoona mane tinopona
1: baba kashitanyani vetisikoma toda kuziva apa ngorapi soko kana mazi muda kusiya kuna varimi vamutundu uwali kamo usumburero muno mudistrito yokayango ndava chomalimwa vakamukeya avalangaliri vabacha avalangaliri vokamo kuita chiri chese kumuka basi mukira kugala kumatako
0: ya mupango nini unodo kusiya ndudeya hamajangu kulima kunobetsa kulima kunobetsa kulima kunoponesa ituso tingofarakari ngobaja tofarakari ndituso atina chokuita nguo ino kulangalira guveno yakosiana ngo tempo kare epa guveno akawisa ngo chokuhuya epa bojera kutambirisa nosikekepa era nguo imweni agora nguo jino zviru zviri kuchinja nodikana umwe na umwe ulangalire simba yako uhe simba rako enta tingarangalira padza tinga dishpira za ripaza atina chokuita tofa mupango kurukuru makamaka nodoko apanga inini hamajangu ngatidimeni meji munoshanda meji muri kwapirukwa maji auchakangane kurima ndio numero musambiki ontero ruvuma au maputo ngatidimeni hamajangu kurima kunobetsa mvura meji mukiona maro nosike ma sempre pa mwari ndi mwari anopasa no forma imweni isempre itusa na yedu tione kupona sempe tione mavevera omwene kuenda kusogoro mezhi chokutanga mezhi ati dispirezarini padza nada ngati limeni ngosimba rense ngotoda vontade kulima kunobetsa majangu brigade
1: baba apa baba kashanyali zvose kama amuri kutambisa vokama muzike vokama jimwene mungana ngakuti baba mushapona vese ukama mwese vanhu varipo takapera papa da kupeka cha baba vatambise vokama apa tambisane kama kuti muri kusika murati Mozambique
0: zvona nada nini chakutanga ndinotangita mbisa mukaji wangu mama Clara Manuel Vasco John ngona yangu Anita Kashitanyera João Maria Castanheira João, João Castanheira João, Rosa Castanheira João, Kátia Castanheira João, Eva Castanheira João, Mateus Castanheira João, Jorge Castanheira João. Gohama jangu zese zomunandizwa ndinini Castanheira João, ndikupurekejani muchangamijo, inini tambe hama yenyu kuno kundirubo, mwara kundibeza, ngwatoda vontade, tambani tinodzonana, mwara ngazvida, zvakanaka.
1: Tadavisada hafa na baba kashitanyera kufira mtundu uwari kana mtira hunda yo sumbulero district ino yokaya muno mu provincia yo Sofala. Hapa tinashe baba menga makangana chiro chimwe. Tambisa nyuka mahwenye ngokuti vazincha kumpurukira vangana ngakuti ai baba mungabuya muraji Musambiki makangana kuti tambisanyi.
2: Chakutanga na kutambisa mukaji wangu Matilde Alfredo Baltasari Malta Batista White ana wangu Ineishi Paulo Ijuanqui Paulo, Tina Paulo, Luiz Paulo, Filomena Paulo, Filomena Paulo, Tito Paulo, Maninha Paulo, anakha kunthe kubera, Filomena anakha kumushungwe, tambai mwana mangu kunthoyo. Iwe sonandiva ndinini mtekuru wako Paulo Ijuanqui, pasalampape. Wanangu wese. Tambai ndinini Paulo Ijuanqui tompa salampape. Tambai wewe sana angu nini? Dabonga mwana mai.
1: Shakadari hazo mafurukire wanadikana wala chumusambiki tanda vijana kama unumarime kufira mtundu uwale o kada mtrahunda iyo sumburero distritu ino yokaya muno muprovinci sofala wapi kunanga kutivarime ava wanalima shuizinchi kama usho kusiana siana mpunga mafunde kakusa muva kakusa mabonore shuizinchi kama kuverenga nguda ivarime vamwene kama apa vavavo kama vasi varkonika vasi watatija apa nchakali kama chichemu chavo kana chichemu kana kuneseka kwenye mwaka uno kutimfuda ndiyo na kama yakana no simba uruwane maningi marima mazinchi kana mjizini ndiyo na kama chakapera uluzika ngondava chukuma jimweni mbeo kana mpunga ndiyo na kama wakapera uluzikavo kama ngondava chukuma menengela kama na kugedwa no shiri shiri ijuwari kama chakachongolera marima ovagarevo ino distritu kana mtundu uno o sumbulero muno muprovincia yesofala wapi menga na nini Bartolome Ufunyo salane
3: mukubo wovarimi shirongwa shinodulujira marimiro matsva kunyengedzera kwaje kuti mukotole mbeu yakawanda
4: tapera kumazwa mabuyo kasumbulero aizwa ndi Bartolome Ufunyo mukati mumalimwa panguva ntantatu kuna masoko shipanga shiparure ndinozohwirira panguva sere nogumira mseswa tritese hamadoni ngatende kolima ngogojogulu irwaro

Kwaenga kuimba kwa Joakina na mamunake Panasonka, voka tungu bwani kabujino. Ngova jirukwana kuita seri makumawiro msesa na msesa mtandatu, shirinani TV enushinangwa, chovana vadoku.

chero chakaida gonjo nombaka pano njiko imweni mvura yaina maningi ayaina maningi gonjo ranga muparo mwaro gonjo raita njara zvaizvena njara gonjo iyona ngashiki apa noita kudini apa kabuda kunja kakona mvura ikuna maningi kautora sakani kabira pamusoro kakomesa famba famba famba gonjo riya aguma panyumba pamweni kakuima gonjo iya kakugara gonjo kakugara kagare napondopo mvura nekujama gonjo iya kakukwira panyezuru padenga yenyumba iya kakukwirena panyezuru padenga kakungwina mukatimo zvangwinena mukatimo kakanda huku huku iya yaikotwa ena waide kuti ajuke atore huku iya kakukandana nombaka zvakandena nombaka mbaka iya kakunanga shamwari autori huku iya gonjo rakafunja mbaka ndatanga kuguma pano ndini mbaka uya kakunanga shii ini ndini muno opa muzi kakunanga huku iya utori kakomesa kikirijana kikirijana kikirijana kakutanga kutakana gonjo kakufunja mbaka yamwari angu wee jaki wewe kuda huku iyi ini ndikuda huku iyi ngatigurirane kakugurirana huku iya kakugurirana huku iya kakuenda kusaa mutezo umwe wiya kakunanga gonjo mutezo uu ndipekejee nini mbaka kaita utori ngatigurirane mbaka kakunanga inini andidigurirane nomutezo uu ndahuku iyi nchangu vari togurirana tese mutezo uu nada azviti ndakukikirijana kikirijana kikirijana mbaka iya kakona ndanija hama jake hama jangu wee ndibesenyiwo pano hama jake kakuviya kakubesana paya kakubesana paya vakatakana kagurirana shamwari azidzoka razvo shamwari noshamwari chingano ichi chinonanga kudai kuti tinodikana kupfekedzana zviro kutingotama kupfekedzana zviro atigari noshamwari basi zina rangu ndini Rosa Francisca Ndonja Mundoto bye bye.

0: Iwe mwe mugari, azviviri kukumbuswa chiri chese, pamwe kuchichana, apa kuita rwondi nemadzimai. Ngondava yobesero yechigariro yotambudziko inooneka mutundu. Nokudarwaro, izvi wari, kuno vashandi vaya vanoita rubesero muchimutundu. Ava wari, avatendehwi, vashandi vebasa voutongi. Avatendehwi, madzimambo opasi chigare. Avatendehwi, kunangira zvipondopo, mashefi tikwatirawo. Munhu anoita izvi wari, andikana kudura. Tsamba iwari, iri kupfekedzwa ngored yoprotesawo. Contra a exploração e abuso sexual.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, minha vida! Mama nevano, vira kuna kuna pika yavu.
5: And I cut.
4: Shio, kwako kwata mpira, nyakukamba wangulu.
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
5: Adakalamba ndi matrapu Joao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
7: Kina kazo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi piripano falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
6: Kumadi, piru kumadi ni kakama. Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sa chemera iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ralonga vya kuveka. Pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
6: Hey, yavu, ndi kusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndi safuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
3: Mashvida, itanto amu.
2: Mashvida, maisabo.
3: Mashvida.
8: Vashamari. Munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambicha mumuchinja mumbira mukole jicha nokuti jakachena izvo zvinopa upenyu wakanaka nyumba jokwendera madzi makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tondikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare no home wakanaka. Tingava kohavisa ngombe kana kohusha atishikato taka chiri chese. Tinodikana kukarava nyara nokumwa no sabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.
9: Uliwoni, njuangira kuti ulikuina. Ziri pokubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru madzana mashanu za mioni. Kuna maarka akutondori samadzi, smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo na smartphone masimana onsene. Sipe bibio katayu, una mabonu panzizi, mpaka mbondo madzana mashano nziku zoseni tiliwoni tangwe sitaida ndoko tinyani zuklamanje joseni cha Vodacom pashtirich kusenti wonze kardinal penu pasani basa mpesa pakutinya ashtirich kusenti 50 kardinal mwambo na ntemu wakupatiswa basa mkukomera mwinji mungafuna kufapisinji Fuzisani, ntemo maganizo anewa pa www.vm.co.mz. Mwapatana, pyo sene mshadini. Vodacom.
10: Ngeyo vakari mpano papeira, ekuruzale yu makombrero ya guma, gore shubishubiri makumabiri ntantatu. Peira, jinasirirenyi, ilizanyi kuwashira makombrero amari, mazuba 13. Gumi na mlongo muna, gumi na shano mwechu wakatutu, gore shiri shiri mkwabiri na tatu, mabancha S.A. kulinga pakaza tushpiko, kwa kusoboneka, musungano batonga miliro shufiara, menegera, nukruzade makombolero, tinova, aposto Lorenzo Fore, kufira droplo Maputo, irmão Vitor Canana, kufira muprovinso Nampula. Zuba gumi na tatu mwechu wakatutu, Nguba sere chumangwanani, dakala nguba gumi na imu chumangwanani. Tinova, musungano batongo mlirvo shiara, musolo msungano, ajito shachani. Mazuba gumi na mlongo muna, dakala gumi na shano mwichunu wakatutu. Tinova, efafanya kubeso ngo kasika. Pomwepo, nukuparichu wafangeri, menengena nushisinchi kamusha kusiana siana, ja kusovoneka. Zuba gumi na mlongo muna, Omwe chunu wakatutu, nguba ntatu jomadeko, dakala nguba nomu cha usiku. Zuba gumi na shano, omwe chunu wakatutu, nguba gumi cha mangwanani, dakala nguba mbiri jomadeko. Izanyi kwa shira makombolera wa mwari, makwancha ese, akuboneka pakasa tushpiko pano papeira. Amwe ni masoko, makutifonera, makwancha 87-10-10-35-3. 800-92-92-86 Peira, izanyi kwa shira cruzada yu makomorero gore trusviri makubira ndantatu.
11: Akali ya pabera, sasa nyikani trukutimoni pirengu bizinji kagamwe na mhamvu za mulungu. Ziku kuminazi tatu, kuminazi nai, na kuminazi shanu ntanda malimu icha kachinu pakaza dushbikush anfanatia za tambiri nsonkano apembere na alana tizikira apembere. Ponto munati muza tambiri mbubanje ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukina kunzindo ukulu kumaputu na mbale Vitor Canana anafuna bulukina kunampula. Siku kumi na zitatu ntanda ya malingwe kubukira panzizi useri mpaka panzizi kumi na obozi panatu pazaoneke nsonkano wa ale na sizikira mbutu za mapembero na nsolo andawa kuti basa izati kamala dayo na nsolo andawa kuti basa izati mala dayo pansiku kumi na zishano pansiku kumi na zinari na nsiku kumi na zishano ntanda ya malimwe panati panzaoneke nsonkano ukulu kakamwe anakonda ona anaona anakonda famba anafamba anakonda vesera na vesera ponsenipi pakusaka kuvafale mbuya Yesu Kristu pondo na pirengo pizinji kakamwe. Siku kumi na zinai ntande ya malimwe kubukira panzizi utatu kumasikati mpaka panzizi unomwe. Siku kumi na zishado kubukira panzizi kumi mpaka panzizi uwiru kumasikati. Bera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makhaliru ako pontu bera za one pirengu pinafuna zeswa na mpamvu za mulungu. Antonsene, anate aonani pa casa dos bicos pano panzida wabera. Funa visera mpangwa zinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada ya pirengo chakachino. Yesu Kristu, atiri naif mbajita pirengo.
12: Nguva jirikona kita mvumbamwe makumaviro mseso no mseso msere. 9 horas e 28 minutos, mangwanano chipiri mprukiro rádio.

0: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: Mprokeri kuno nguva dziri kuita 2:10 nomuseswa mutatu 14:13 shwaro takuviya nochirongwa chokuti naiwewe kamare.
2: Naiwewe.
3: Naiwewe.
2: Naiwewe kamare.

0: mchungamiji ndo na hao kwanisa kusara sure. Njiwa na hao mumbo mchungamiji wata kwanisa kuvisa panji kwenye masi. Mumbo jatina kwanisa kudira pakati po chilangwa chedu. Asipi basi jukuti jivya kwa tidakarisa, chinovia kwa tipangira, chinovia kwa tijijisa. Nukudea nengetusu vajaha, tinadikana kugara numerangari jujundojo, jokuzwa mumbo jie jinopangira.
1: Njiwa na tusu nukwanisa visa mumbo panu paraji msambiki, tumia kwanisa kupangira kunanga. Itusu tunujijao tuwanika munu mstudio, mumu wanika kanyi, munu kwanisa kupukira jirongo juwedi, munu kwanisa kupangiri, mundava mubo iji, munu kwanisa visa samba, lukushoni, munu kwanisa kuita juru, lukushoni. Kuna manduwe, vaita juru, lukushata, munu kwanisa kusia, munu kwanisa kuita juru, lukushoni, mundava mubo iji, munu kwanisa kupangiri.
0: Ndisho nadika na wele jino sezio kwa nisa kundivunja fikira kwa hile kufamba kudini, ngosha pisha kwa nisa kuita pakati po fikira kwa.
1: Ndisho na zefa fikira angu kufamba ushondi kwa nisa kuita vizinji, kwa nisa kuita mjaha, kwa nisa kuenda kushiara, kwa nisa kuenda kumbutu yu vijijo, kwa nisa kuluonga mangwana wangu. Kuna yu zefa nishapu ukuitao kundava fikira angu.
0: Kundava yu fikira angu ini ndu kuenda kunyumba vijijo, ndikita mungari kutindisime marungu, ndiri kutamba nivadoni wangu, tiri kujiji sana. Shizinji jandu kwanisa kuita pakati po vikirangu.
1: Zefa, mungaro chukunangayo jochini.
0: Mungari jo marungu, ndukusima marungu.
1: Yo, zilanga marungu, unanga wali marungu, ndawa nyinda kufunchisa.
0: Ndukita kumtutu kwangu seramika, mmaminda.
1: Njako, njamae wako, Zefa.
0: Njangu, Zefa, kube sana.
1: Hey, Zefa. Yo deo kuita mungari basi, ausimi unanga kofi, nyemba, ausimi, so mungari basi.
0: Pamtundu upandiriwaro, nyemba, jinobuda, tiri kusimavo, kofi, aibudu kushoni, nguguti kwa keta msanga, zuwe lengapisa, jesa shino pira kucha.
1: Ndushona, kuna wese vabukira shirongo chedu njiko inyamasi, shindi shirongo shina zina na yoi kamari, kuna wese unika gorongoza, tunushanda pa 89.9, kuna wese unika kaya, tunushanda mu 98.6, inyaminga, kuna shamara jangu po munu wajijisi wese, mkwanisa kundi besa na nanga kareko, tunushanda pa 89.2. Kuna wese unika kuno Drobero Beira, nushanda pa 96.5.
0: Ndijona setu, ndijona vaprikiri, tukwanisa kuita chilangwa chuna wewe kamara, tushkwanisa kutamba pakati po chilangwa chedu. Warishino imukuwa ukuti, tukwanisa kupakura ngoshapi jie, jitakwanisa kuvisa panchi kwenye masi. Tukwanisa kujiji sana, tukwanisa kutamba padoko. Chuzi njiwe tunadikana kuita pakati po chilangwa chinya masi, tutama ukangano kupangirana.
1: Ndijona tukuita panu pa Radio Mozambique, tukwanika hapa kwanisa kupangira mumu, tukwanika kanjiku yonyamasi, ndaga mudikana kukukile chilangwa china zina na wewe kamari, ndaga tunavisa upango vizinchi, tuya kubesa yu wanika kanjiku nyamasi. Kuna yu wanika motokaru, kubradora motorista, mudikana kufamba wadoku wadoku, mudikana kugoma, ndaga kugoma na wewe kuguma. Kuna yu wanika kumbuto yu hijiju, kuna yu wanika kumbuto yu unanga kubazaru, utengesa matomati, rudikana kupukira shingweshi ngundava, nungonisa kuvisa jiru yuzinchi.
0: Nyamasi tu kubuya ngundava yu kuchicha kumagarilo kunja. Setu, ngushapisha unuziva ngundava yu soko hili. Tinujiziva kare kuti soko hili alasipi kuamba kuilibuya pakati puchilangwa chedu. Tinundofamba tuchilibuya kana isoko rino kwanisa pangira. Kunava jaha, kunava shamwadi jedu, kunava sevaya vaprikiri vera di Mozambique. Walijino setu, numurangarijo kusiana na uya wataibuyaya. Kana ngushapisha unuziva ngundava yu soko rinyamari.
1: Njona zefa ngundava soko hili, poktanga tinudikana kujiju. Jisana ndava itusu taka winiho no shinguru chaidai unanga 2019 jese ndava kuchinja ko magariro ndava ku magariro zefa magariro ni chesh mwene achikwa nisi kubuwe no mundu nanga mudasa shklimatika ni chesh mwene vazinja kwa nisi kubuwea nacho api tundikana kuite unanga itusu unanga vajaha pomu nawesa wapukera di Mozambique nadikana kuchwaira unanga mtundu wedu atidikana kucheka mangali alwaneka kumtundu opera nova pomu no posted motivo iyo nyangawa atidikana kucheka mamita ndo ndava diona mamita ndo anatibesa nanga kujivirira nanga shunguru o kujivirira hivyo nanga mudansa shiklimatikas
0: nishonadu mdono wangu mpango kushono wakonesa kusia itustu kubiade ngondava ikuchicha kwa magarile ukunja chinachianja kuona shizinji shunaitika ngondava ikuchicha kwa magarile ukunja mwejijia jomvura kwa kwaka zuwa mwejijia jozuwa kwa kona mvura kana kuchicha kwa magarile ukunja kuhili kuitika shumweni ndusu tino jipera ngukuti tino vunja tichado pisa mauso ndangandanga ngukuti usi wia unenda kufunga makwele mvura itusu tili kundo pisa shizinji shatino pangihwa itusu atishitevereli ngondava shuntojo kuchicha kwa magarile ukunja nguwa ese kukuone
1: njona wapuki itusu ndikana kuita msambu kushoni tukonesa kujivirira nanga nyikedu Mosambiki kufunirira nyikedu Mosambiki atidikani kupisa mauso ndangandanga njona wapuki itusu ndikana kuita jiro jokushoni atidikani kupisa mauso ndangandanga atidikani kucheka nanga mamiti edu nanga mangala nunika nanga mkuma nanga praia ndosho tukonesa kujivirira ndava kukua kunyika nanga erosan ndosho tunaitisa tuwona itusuwari mbepu yese inukonisa kuguma unanga mdorobrobera itusu tinocha ndava atina chilo tukonesa kutuvonerera chilo tukonesa kutibesa tukonesa kugara kushoni ndava idaya ya konesa kirira 2019 vizinji vachinja ndava questões das mudanças climáticas soko hili vapukire nawe soko nukonesa kubuiwa pano para de Mozambique bomo soko hino buiwa nika yokunja unu vano nangao ndikana kuita msambo okushoni atidikani kuita jiro nukonesa mangwana itusu kurira nishimaji wananga sustentabilidade sustentabilidade ndikana kuita jiro nyamasi mangwana nukonesa kutibesao atidikani kucheka mamiti esi nyamasi mangwana tunodao mamiti andoho ndikana ku najirira nyamasi tukonesi kugara mamiti okushoni nanga mangwana
0: nishonadi mdono wangu mpango okushoni joku kwanisa kusia kuna itusu inini nduku kwanisa waku jijiswa na wewe kana vaprikiri vakwanisa ujijiswa kumpango jaku nasiva kuti vaprikiri vanaro soko kana vano shisiva ngundava yo kuchicha kwa magarilo kunja nukudea njwa ushoni kutitusu tigara numirangari jojo ushoni nukuziva mwisha pisha tunadikana kuita kutitijivirire kuchicha kwa magarilo kunja nukudea mdono wangu tunadikana kutamba ashe padoko tivye jeto chibuya ngundava yosokeredi likira nushoni mumbu.

0: Zvino mupurukirita kumhiri kwemasoko panguva ino mutati pakati po mazinsh vatungamiriri veumambo kumutunhu wakaya muprovhinsi yeSofala vari kurangarira kuti unozova kuchifuruswa mutengo unopindirija zviyuri zvinomwe zvomamuzi ari kutambanyatwa ngokuneswa ngozvinyama zvomusora kuchongorehwa ngo makuvuro anozara mukati motorobhorobeira muprovhinsi yeSofala kungatozosiyiwa sure nokufungiswa kwedivi roshipiri lochirongwa chokuvaka pamwe nokukurisa mugeri jokupapa makumwa pamwe nondau yokurika kuma yomvura inona rinozi basiya masoko opanguva ino arongwa nokuverengwa ndijo musakramento muchine chomhepo jenga jina Rogeri Matraki.
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovinsia.

Basi akazi akulu mwapichita mwatipasa ndzeru kuti chinafunika pansi pano ndiphadza toera kuti tikozi bwiza nduli pang'ono nyatu azinaonefe basi phadza basi avesera radio sichikulumaka bi mbwenye basachi panapita phadzi chinaphatana phadzi mangwana chisapulumusa zinji ndina thangwe ineyi yakaza pa chisa chakunsito mphimba za chisa chadondo ati mphyadidi tindikumunda toera kuti timalise ucherengi 22 zora da kwantu apa na 11 minuto kuma kumasiku na mapindi 11 andoye domingo makano pakwecha